arzu midem druma daleş obini suhasini sumadura bhashini sukada